0: pit, capek lah. Ayah dan kakak ikut.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi
0: di 100.2 Bahana FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandang ya. Selamat bersua balik kita di acara Lamang Tapai Lagu Minang Setiap Pagi dari Bahan FM Rancak Bana. Di acara nanko takkanan biasa dan sanak bisa bergabung di telefon ataupun pasang singkat di WhatsApp di nomor 082122708300 ya. Bagaimana dun sanak pagi ko? Mudah-mudahan lai takabar sehat walaupun dalam situasi kondisi negari kita masih bakabi asok. Tetap semangat dun sanak pandangan, tetap di 100.2 MHz Bana FM atau mendengarkan Bana melalui streaming radio di belahan dunia manapun tentunya. Jawan Onan balik di radio, kini ko, kita akan segera membuka saluran telepon. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Asian dan kemenelponan pertama, konyoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Tebet nan masuk pertama. Selamat pagi Putra Tebet, apa kabar kini ko?
1: Pagi Onan, sehat Onan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mana tu bakal kabut ya nenek?
0: Iyo bakal kabut juga baru bakal lain.
1: Sabar ya nenek.
0: Sabar dulu, ancak wak balamang tapai lain. Iyo, lagu apa lagu Putra Tebet kini ko?
1: Kadang-kadang ayam matu
0: lah ya. Ah, betul lah kadang-kadang ayam matu pagi-pagi ko ha.
1: Iyo bakal kabut juga.
0: Oh dek itu, iyo.
1: Kalau ayam matu ya nenek.
0: Iyalah kalau itu, jadilah kalau kita dengarkan lagunya, beko kirim-kirimlah salam Putra Tebet ko untuk Asia, salam nan pertama ko.
1: Salam pertama untuk Wanen.
0: Mbe nih, dapat nan pertama puluh kita. Ha, terima kasih, salam balik.
1: Ya, salam.
0: Iya. Jadi
1: ini atar.
0: Oke.
1: Romadi sebelumnya macam
0: mana? Ya.
1: Oh, Pak D.
0: Oke.
1: Terawih. Rangga keberasan juang.
0: Jadi
1: Daus juga bu.
0: Lalu
1: Kena Citra Ikan.
0: Ya.
1: Dibungkus kami ini.
0: Dibungkus kami saja Putra Tebet. Jadi ya lah kalau begitu.
1: Spesial untuk anda lah.
0: Oh iya, jadi spesial lah. Okey, kita dengarkan lagunya Beko Putra Tebet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak Bana. Okay.
0: Putra Tebet tadi bencana penengah dan membuka pintu di acara kesayanganku. Lagunya Ganang-ganang Ayam Mato dinyanyikan di hari parintang Beko. Di belakang Putra Tebet ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, gay uban lai sehat-sehat saja di Basi Makkah tu.
2: Alhamdulillah lai sehat-sehat saja di Basi Makkah berkat doa kita bersama.
0: Alhamdulillah. Iyalah, selamat datang di Lamang Tapai. Jadi
2: suka baju le dari padu menomandong awak rancak lah di Balamang Tapai.
0: Tunyo
2: man lama aku aduh Lamang Tapai yang nak aslinya boleh ni kadang tuan
0: ya dah kek kan dah kek di sini di kacang ada lamang banyak.

0: Kalau lamang yo ni banya wan tapai nya kuah.
1: Undi ni tapai nya kuah nan sari ya.
0: Ah tapai nya nan sari kala lamang wa tinggal meminta ini.
1: Iya iya iya iya.
0: Minta lamang sebatang je kuah. Ah dia je mesti sekali kan.
1: Iya iya. Duduk barang tu.
0: Tapai nya kan saya harus ke balai yang mencari yang.
1: Ya, batunggu hari balai kau nak, batunggu bulan puasa dulu nak.
0: Kalau bulan puasa, wala jarang pulau.
1: Wala jarang pulau.
0: Hari ayo, nunggu keramia.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Satu ke baju lewat.
1: Iya.
0: Kapai itu yang jauh, kapai yang jauh, lamang ini lagi banyak.
1: Ah, kalau begitu lamang kapai di mana sajalah.
0: Ah, iya lah, balik. Mainkan lamang tapai di mana.
1: Okey, jadi kalau begitu.
0: Mainkan lagu lamang tapai itu. Ah, salam. Salam maklum dulu ya, bang, ya. Salam pertama untuk uang. Tak umur panjang, rezeki murah. Tak capai aku yang dikitu-kitukan. Hendaknya dijauhkan dari segala bahaya.
1: Amin. Doa nan sama untuk gaya uban.
0: Sama-sama, amin. Sudah itu putra pedet kelompakku. Agilah dia keluarga kecilnya mudah-mudahan sihat selalu.
1: Amin.
0: Pak Al-Selep, Amagaul. Ya. Pak Kaleha pun sekeluarga di SMP Ampe. Sudah itu aja munir si kumbang, Mai Iktam, Bu Marni, Pak Joino.
1: Okey.
0: Putri Kanjuangnya. Wita di Manggung.
1: Ya.
0: Eh, Wan Pagarah, masuk alalai. Ini Wan dah bikin lokeh di Wan Amin ke?
1: Iya, iya, iya.
0: Entah kau tak mau monitor pagi ke? Mainkan, Wan.
1: Ah, jadi.
0: Wan Jai, Wan Cikino, Wan Cikano, Wan Jek alias Putra Tanjuang, Arika, Bunda Dahliar, Putri Sagonyo, Ampe Rauntu, Jodaus.
1: Okay,
0: nenek Atar pun itu puluh lepik salam sehat dari Dek Uban.
1: Jadi,
0: sudah itu, mada tuaknya TL Ragualam buat Mister Naganya, Izin Sri.
1: Ya.
0: Dapat salam dari Dek Uban. Sudah itu, baku dindak. Awak dek banyak bana, hari bukit kami sehat dari Dek Uban. Salam sehat dari Dek Uban. Salam teristimewa untuk Wan Amin ke keluarga. Mudah-mudahan saja terlalu ya, Wan.
1: Jadi, amin. Doa dan sama.
0: Sama-sama, Wan. Amin.
1: Apa lagu Dek Uban kau?
0: Ini lamang tapai.
1: Oh, lamang tapai, Wan. Iya. Oh begitu, jadi kita mainkan lamang tapai itu Biko.
0: Ayo lawan dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak bana.
1: Okey. Itulah tadi aduh gai uban sanak penengah ya. Kalau bagabuang di lamang tapai di pagi hari nanku di belakang gai uban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunet.
1: Iyo selamat pagi Daus di Dobok Batu Sangka.
0: Batu banak.
1: Bakal baki ni kau?
0: Alhamdulillah sehat Daud Dauneng.
1: Jadi
0: anak membali goreng pisang molen.
1: Sambil
0: membali bonang sambil membali bonang menjahit spray.
1: Atalai
0: dapat gabuang ke radio. Senangnya hati gabuang jo Dauneng.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam ajarannya lamang tapai.
1: Okey mantap.
0: Radio bahan arancak mana. Alhamdulillah Dauneng.
1: Ya.
0: Oga.
1: Ya.
0: Kajak adunya radio bahana. Iyo betul-betul tak hibur. Jujur dah semuanya cik. Iyo memang teman dalam duka awak di dalam diri radio bahana kau.
1: Alhamdulillah.
0: Iyo mana tak hibur mana. Apa lagi kalau ada acaranya bakar oke. Itu hobi awak mana.
1: Jadi ditunggulah. Tak lama lagi ada karaoke di bahana.
2: Alhamdulillah. Request lagu untuk Putri Sikumbang tiada mana.
1: Jadi apa tu?
2: Sangkutan Hati.
1: Sangkutan Hati. Jadi kira-kira salamnya dulu.
2: Sementara mungkin nyo mau kirim WA mungkin ke daunan balik. Soalnya nyo melalui WA beko. Salam tu daunan yang sedang on air. Yang sedang berlangsung kini, semoga terkabar selalu, merasa kita lancar acaranya sampai selesai. Pasti daun kawan ni daunan sambil bakaraju daun beko bawa radio.
1: Siap.
2: Salam untuk Saleha Kucie, semoga terkabar selalu. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana, semoga terkabar selalu. Ya, Dona.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih salamnya dari yang pertama tadi, Putra Tebet. Salam balik untuk Putra Tebet. Salam dan doa terbaik juga untuk Putra Tebet sekeluarga. Terima kasih juga salamnya dari Gai Uban di Semawang, semoga sehat selalu dan doa terbaik juga untuk keluarganya Gai Uban. Salam untuk Putih Kumbali Baso, doa terbaik juga untuk Putih Kumbali Baso sekeluarga. Semoga terkabar selalu. Salam untuk Aziza, semoga terkabar selalu, doa terbaik kata donyo. Ada Leni, ada Nadia, ada TL, Ampira Uncu, ada Putri Tanjung sama Putri Buntu, ya donen. Ada Nisa di Perjuang 7, ada Vita Ayu, Goto, Ika, Tanjung, kita pikul, dan salam juga dengan doa terbaik. Ada Marwah, ada Mori, ada Gadi Pelala, ada Linda, ada Milin, ada Tri di Kacang. Ada Putri Aris di Kamboja, Anissa sama Putra Ate, ya donen. Ada Dita di Kota Panjang, ada Manda, ada Pade. Ada Amunye, Munir Tumbang, ada Ardi di Jalan di Jakarta, doa terbaik juga dari Daud untuk jo keluarganya sama kawan di Kantua. Ada Putra Minta Boda, ada Daal Daal Viral, ada Mak Isam, ada Putra Putra Arifan, ada juga Ayah Nadia, ada Elok di seluruh kaya danen. Di Kaca masih ada Icin. Salam juga untuk Putra Silva. Ada juga kata Nafa di Padang Panjang sama Nima di Padang Panjang.
1: Jadi.
2: Ada petang kasih salam dari Putra Pagara. Semoga kasih salam yang salam balik untuk Putra Pagara. Semoga sehat selalu. Petang dan sampai salam juga Putra Rantau. Semoga kasih salamnya Putra Rantau. Salam balik untuk Putra Rantau. Ada Nenek Atar di Tanah Datar. Kasih salam juga untuk Nenek Atar di Batu Saka. Ya, Tuan Nen.
1: Jadi.
2: Di Bukit Komela, saya boleh menangkan suara rumah dua. Dari salah tempat kecuali yang kelapa gabung beko. Ya, Tuan. Saya pasti boleh lagu, Tuan Usang.
1: Lai.
2: Alhamdulillah, Tuan Nen. Ya, betul-betul saya hibur sambil wakil raja. Udah usang akan kawan ini, Tuan Nen. Beko, Jo. Goreng, ada goreng lo. Pisang obui, pisang jantan bawa obui pakai ikat kerabia.
1: Ini, itu seru nama.
2: Ayo, sudah baca.

0: Tagi pulo balik wan.
1: Iyo, ba kabar kini ko?
0: Salam malam biasa aja ya wan. Foto kopi yang buat dah jauh baru wan.
1: Alhamdulillah. Jadilah kalau begitu.
0: Nanti jai coba meminta lagu laman tapai.
1: Iyo.
0: Niko Aziza minta lagunya Kolak Sarabi.
1: Kolak Sarabi ne. Iyo bana-bana ni ko ya.
0: Jadi untuknya Abang Daus tadi, semoga sehat selalu pulang keluarga besarnya tanpa terkecuali.
1: Baik,
0: ya. Baik, Uban.
1: Iya.
0: Nah, untuknya Mak Putra Tebet.
1: Jadi
0: untuknya Mak Aselep. Untuknya Bunda Dahlia, Mama Kaul.
1: Iya.
0: Itam, ada Mak Ajo Humis Cikumbang di Pariaman.
1: Oke.
0: Tuan Mister Naga. Adanya Kak Ikin, Kak Tri.
1: Jadi
0: PL sama udah rajalah di keluarga besarnya juga. Tak lupa ada Mak Ampera Untu, Putra Dahliar. Kak Ustaz Tanjung.
1: Ya.
0: Kak Ustaz Khalidi sama Wan Putra Anye.
1: Ya.
0: Satu Wan Putra Pagarah yang paling lucu buat Mak Tuh. Aduh, udah kata Nova, ada Kalgi jo istri tercinta sama kawan terakhir jo mamanya guys.
1: Iya.
0: Ada Kak Zainal, Kak Nili sama Kak Wiwit.
1: Jadi.
0: Ada Kang Dono, Kak Alda, Kak Nino, Abang Kesi.
1: Iya.
0: Cinta kisinya Kak Aldi guys.
1: Jadi.
0: Ada jo mama-mama wak nenek yang ada di Batu Limbak sebenarnya wan. Walau ada nggak suara Azizah di pagi itu, salam sehat dari Azizah ya, Wan.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak, Wan Oneng.
1: Yo, baik. Ditunggu lagunya, Beko Azizah.
0: Oke, Wan Oneng.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Ancak banget.
1: Azizah di Tanah Hitam dan Sanak Panangnya. Kolak Sarabi lagunya. Ya, kita dengarkanlah beko. Di belakang Azizah adulu telefon balik dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Mama Gaul. Di Batipuah kini ko?
2: Iyo.
1: Mbak kabar Mama Gaul di pagi ko?
2: Kabar alhamdulillah, Wan.
1: Alhamdulillah, lai sehat. Ya, lai sehat, alhamdulillah.
2: Salah lagu ke, Wan.
1: Apa lagunya tu?
2: Dari Ayu Dewi Wan Aila lah.
1: Apa judulnya?
2: Bakucak.
1: Bakucak. Jadi kita dengarkan Bakucak. Silakan kirim-kirim salam.
2: Salam bertemu untuk Wan, salam untuk semua sehat selalu Wan.
1: Jadi.
2: Tidak banal, sedang ini masih jemaran di tempat terkecuali. Nala bagaimana tadi sedangnya.
1: Jadi.
2: Tidak putra Arifan, TL, nama Riri, nama Ari, Gai Uban.
1: Oke.
2: Nama Datu. Amit Makamba.
1: Oke.
2: Amit Tribunsu, Manda. Tuan Perahu Isu. Tuan Perahu Isu.
1: Jadilah kalau begitu.
2: Bagi tuan lah.
1: Hitam. Ya.
2: Terima kasih, Wan.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
1: Rancak bana ya. Demikian Mama Gaul di Batipuah di Sanak Panangah. Di belakang Mama Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Iyo, selamat pagi, Ika Tanjung.
3: Selamat kering, Pak, Mak.
1: Iyo, Kak.
3: Iyo. Kalau gila, sampai kita tahu saya mau dimulai, Kak.
1: Bende.
3: Semangat, buatnya, Nak.
1: Iyo, Hari dingin-dingin kok memang harus di semangat yang harus diperbanyak dulu.
3: Oh iyalah. Dilawan dinginnya, Kak.
1: Iya.
3: Tolong kalau lagu cek dari Rayola, Kak.
1: Apa judulnya itu?
3: Tadayu Gulalan Sayang, Kak.
1: Tadayu.

0: Gurawan sayang. Jadi akhirnya kirim lah salamnya dulu.
1: Salamnya untuk atas, silakan. Maka selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin. Ah, doa
1: ini
0: sama.
1: Akhirat. Ya kalau doa yang sama, rezeki yang banyak, yang berkah, cepat semesta. Amin.
0: Amin.
1: Amin itu apa pimpinan, udah Daus. Kalian mama.
0: Ya.
1: Mak Isam.
0: Oke.
1: Okay. Aziza. Umi Dahlia.
0: Iya.
1: Untuk pangkalan saya kalau udah Daus, Kak.
0: Jadi.
1: Udah lengkap dinya, Mak.
0: Iya, udah lengkap dinya, ya.
1: Pakai list dah.
0: Ah, jadi ditunggulah lagunya Beko Ika. Kepanjangan
1: deh, kok orang di belakang kalau gak buang ibu.
0: Iya.
1: Yang kakak buang Beko, Kak, sambilnya.
0: Jadi.
1: Nah, terima kasih banyak ya, Kak.
0: Yo.
1: Selalu. Selalu.
0: Oke.
1: Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM, lancak Bana.
0: Lancak Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjuang di Batipuah. Dan senang pandangnya ya. Di belakang Ika Tanjuang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: UTL di Kacang, Kabupaten Solo.
2: Iwan.
0: Kabar TL bagi ko? Alah.
2: Lagu cek lewat.
0: Apa lagunya TL?
2: Oh, takui kalah main, Wan.
0: Takui
2: kalah main.
0: Kalah main. Oke, baik. Silakan kirim salam. Mau kirim salam TL?
2: Pertama, salam Tok Wan. Sehat saling murah rezekinya.
0: Amin.
2: Tok Ini Aisyah.
0: Ya.
2: Tok Putri Buntu, Pek Tame.
0: Jadi?
2: Mama Riri, Ma Gaul.
0: Oke.
2: Okay. Ini Aisyah.
0: Jadi?
2: Orang Bali sejelasnya, Wan.
0: Orang Bali sadanya dapat salam dari TL?
2: Iyo, Ikin, Putri Sago, Tri.
0: Oke.
2: Okay. Daliar, Putri Sago.
0: Iya.
2: Pak D, Aziza, Wan PG, Putra Silva.
0: Jadi.
2: Oh, Kesanopa.
0: Iya.
2: Daal, Rosa. Saya jualan sama adik-adiknya, Opung, Wan Mister, Mak Datu.
0: Oke. Okay.
2: Ampera Ucu, Wan Jai, Jo Munir.
0: Iya.
2: Putra Arifan, Bang Sinai, dan Nasar.
0: Iya.
2: Jadi Selasa, Mak Ampo, dan Mang Kacang laris manis, Tuan.
0: Jadi, TL.
2: Mak Itam. Nita di Tanjung semua anak-anaknya, Sepi Gai, Sepi Gai, Unang, pokoknya orang Tanjung tu sehat selalu murah sakinya keluar.
0: Okey, baik. Jadi TL.
2: Hari ini keluarganya, jokan kawannya sehat selalu dan lancar aktivitasnya, Wan.
0: Jadi, kalau begitu?
2: Seelok, Wan.
0: Okey.
2: Ayo lawan, buku kami selesai dulu, Wan.
0: Okey, baik. Kalau begitu, ditunggu lagunya TL.
2: Yowan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bana.
0: Oke. Demikian ada TL di Kacang Kabupaten Solo ya. Lagunya di paginan ku takut kalah main ya. Kita masih bisa menerima telepon cek lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam onelan melapan babang selek kali ini.
0: Iya. Anda buat itu doh.
3: Aku nama malam B, kini nama salap.
0: Iya.
3: Enam kita lagu cek ne.
0: Lagunya?
3: Rindu tabang kali terima saya nene.
0: Jadi,
3: Nene.
0: Okey.
3: Nama tiga sangah ne.
0: Alah.
3: Pego yang bisa ngajau agak dua. Saleha si Bosil Fahmi jo peri ya nene.
0: Iya.
3: Opung si Anturi nak boleh setanda ne.
0: Iya.
3: Putra Tanjung dia ada alat ombak Linda. Aku tahu sang putra anye jo mak kayu mak adang ne.
0: Jadi,
3: Halo.
0: Iya lanjut.
3: TL Mama Riri Raju Alam Putra Lima Kacang ya.
0: Iya.
3: Nanti balik le manda mau mak Kamba dia ada alat sinan pihak kami Leli ya dan ya.
0: Okey.
3: Si Uniang Wita, si Uniang Putri Tanjung si Pangapati Aman ya.
0: Okey, baik.

0: Ada pun yang dikumbang John Al-Amin kan ini. Aduh ayah penisiki ayah anda. Ayah denai. Sudahnya ayah yati salam ini ini.
1: Baik.
0: Untuknya si Ika telalala sendiri tadi. Lalu pun Ika menyalam anda Al-Ba'atun.
1: Lalu pun jadi Al mungkin mah.
0: Tapi bapak selep atau dilepuk selep kan?
1: Berarti palsu selepnya tu buat kau capek.
0: Selep selep asli lah.
1: Kalau selep asli, tidak mudah dilupuan orang doh. Atau lupuan yang kena.
0: 100% asli.
1: Ayo. Okey, baik. Jadi,
0: Evita ayu foto di pernah sikit enam ya. Di buku kami telah sudah new enam masih banyak enam
1: ya. Yo
0: Ya
1: betul.
0: Ketika dua leh rumah kami lantai. Terima kasih banyak enam.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana pendengar kita tahan lagu-lagu telepon dulu. Kita tahan telepon, kita dengarkan lagu dulu. Lagu nan pertama ko permintaan dari siapa ko tadi ko ya, dari nan pertama masuk Putra Tebet tadi ya. Di sana nan kamu telepon balik ya. Saya sudah lagu-lagu diputarkan. Tetaplah di 103.2 Bana FM Rancak Bana di acara Lamang Tapai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang, tapi belinya di mana, Ria?

0: kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado, Teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote. Eh, Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awal ke para luduonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Si Ari siap dari jam berapa?
1: Iya, jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah. Tenang ya deh.
2: Oke, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, ku siaku.
0: Woi, ada yang ngerajo ah? Bikin.
5: Ikut sampai main di kemar.
0: Kamu enggak dua aja. Nenek tuh makin satu ya lu nyepa yang dan lumba danang.
5: Bisa bian gaya.
0: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue. Kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kota maju yang salah muka.
0: Dari Jakarta nih, ngebasi.
2: Onde bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayar apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
6: Seratus koma dua Bana FM Ranca Bana dan sana panang ya 7 minit lah melalu dari pukul 10 kini ya. Kita lanjut di lamang tapai menerima telpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Yo, salamai pagi Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan.
7: Lagu
6: dia, apa lagu Uncu kini kau?
7: Anak
6: ayam.
7: Ya.
6: jadi.
7: Salamnya.
6: Kawan-kawan. Iya, salam buat dia.
7: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
6: Oke.
7: Daud, Pak E, Daal, Aldi.
6: Ayah
7: Kedek-Kede, Bunda Nabila.
6: Jadi.
7: Aldi Munir, Ketumbang, Nisa, Ketelawin. Mak Ambo, Aziza, Fe, Rina, Cahaya, Manda. Kak Upan. Tantu, Marwa, Muri.
6: Jadi.
7: Berapa gara?
6: Okey.
7: Ya. Ali, Putri, Wanismat, Indah, Banjai, Ibu Sanja, Mimi Atar, Nurul, Bisling, Mimi Katai, Mimi Nadim, Putra Tanjung, Ibu Sayukoto, Riri Kacang, Tanakar,
6: Alah itu saja. Jadi, ditunggulah kini beko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM. Demikian ada Uncu ya di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan ya lagunya ayah anak ayam ya. Jadi deko kita dengarkan lagunya Basamu Samu ya di lamang tapai Bahan FM Rancak Bana ya. Itu terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yo, selamat pagi. Siapa kau?
8: Pagi, Putri Tanjuang Wanone.
6: Putri Tanjuang di Pariaman, Bakabah di Pariaman.
8: Alhamdulillah, lai sehat.
6: Alhamdulillah, lai sehat. Yo,
8: Bakabui lawan.
6: Bakabui je baru.
8: Iyo.
6: Iyo, samo di Padang Panjang berarti itu juga.
8: Kenapa sekolah? Sekolah dong.
6: Iyo, di Padang Panjang libur sampai hari Jumat kau ha.
8: Iyo.
6: Iya, Mbak Alai.
8: Iya,
6: lah ketakat
8: lo kecentulin seorang.
6: Iya, ah. Iya, basa-basa aja kita ya.
8: Iya. Basa-basa. Penyakit kita itu banyak sabar.
6: Iya,
8: ah. Sangat kuat kau.
6: Nah.

0: to go over that.
1: Man, yo.
0: Wanita
1: lagi nila wana. Apa lagunya? Isak tangi di rumah gadang.
0: Iya, kampul.
1: Isak tangi
0: di rumah gadang.

0: Siapa nama lagu?
1: Dari Istanbul.
0: Ah, jadi aku kirim lah salamnya dulu.
1: Pertama salam ke Wan, Ajung Al. Teman numpang je lah salam Putri Tanjung sama Uncu tadi. Ala lengkap ini satu itu.
0: Ah, jadilah kalau baik.
1: Ayolah. Dan selamatlah untuk Uncu, Wak. Awak numpang di Uncu-Uncu.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum, Wak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak, Bana.
0: Oke. Okay.

0: Baik, di belakang Putri Tanjung ada siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak D.
1: Pagi dulu balik ya.
0: Oke, bakal Bapak D di Bukit Surangan kok?
1: Lalu nya dulu apa D wana?
0: Makannya virus lo Pak D. Virus seleb namanya itu. Hah? Kalau nak tak minum kopi lah itu ditalu ada gilanya.
1: Oh, makan saya nak lalu kiri tuan.
0: Unde, dah mampu lupa dek ini.
1: Kita mikir lah kerja jatuh tuan.
0: Iyo.
1: Tikulok usang lah
0: bang. Tikulok usang jadi. Kira-kira salamnya dulu.
1: Salam pertama untuk Wan Mamelan, salam hati-hati dan
0: jadi amin, doan sama untuk Pak D.
1: Aliza, Awili, Mawi, Nurul.
0: Ya.
1: Jadi Palala, Aldi juga nak ini Jalian.
0: Jadi,
1: Abdi, Yanti.
0: Ya.
1: Nak Ambo. Tempat saya tadi, jauh sekali Wan Mamelan lengkap dengan Wan.
0: Jadi. Itu saja Pak D.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya FM
1: Lancak
0: Banar. Ya, demikian dan sudah pandangnya. Aduh, Pak D di Bukit Suruangan meminta lagu Tiku Dua Usang ya.

0: Di belakang Pak D, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang, mana Neng?
0: Selamat pagi menjelang siang, Aldi di Jakarta. Bagaimana Aldi gini kok?
1: Baik, mana Neng? Baru balik dari kantor cabang, mana Neng?
0: Yes, mantap. Aldi dan Mogot gini kok?
1: Baru sampai
0: ya. Jadi,
1: mana Neng? Request dari bawah tuh, mana Neng?
0: Apa lagu Pak Zainal tuh?
1: Minta Asoy Tabang.
0: Apa?
1: Asoy Tabang.
0: Asoy Tabang. Jadi, beku kita dengarkan lagunya.
1: Ya, salam dari bawah tuh untuk Wanoneng gitu.
0: Iya, jadi salam.
1: Pak Zainal tuh 2 bulan lah tertiun mau Wanoneng.
0: Undin.
1: Jadi masa-masa kepurna gitu ya, minta banyak-banyak lagu lu. Tadi malam katanya lagunya rancak mana yang terakhir katanya sama Ricky Basuki gitu.
0: Betul. Oh, suatu saat kan bersama judulnya tuh.
1: Jadi kamu kan ya kan tidak menang kan?
0: Iya.
1: Woi, rancak kata diputar di Wanoneng terakhir gitu.

0: Weh, kau kata ya, awak pasti nak pergi sarai orang apa. Kan pergi sarai kerja ambo.
1: Iya.
0: Cuma kerjanya kan mau ikut anaknya katanya ke Sulawesi, ke Makassar.
1: Oh gitu, iya.
0: Bisa lah di Makassar.
1: Bisa. Kerja ambo. Mana di Makassar, dari Ambon pun ada yang gabung di Lamang Sapai.
0: Iya, kerja ambo kan. Dari ujung negari pun bisa.
1: Iya.
0: Iya tuh, apa, tergantung jambo itu. Jadi kayak, gampang. Iya. Kamu kan bisa ya, gitu. Kan ditunjukkan nanti tempat streamingnya kan tinggal lanjut itu kan.
1: Iya.
0: Kamu pasti yang mendengar bahana, gitu. Bahana tuh gak di hati kamu semua ini.
1: Di mana ada sinyal di situ ada bahana kan gitu.
0: Iya. Nyoman Sani aja dengar dari Sydney.
1: Iya.
0: Salam dari bawah tuh istimewanya katanya untuk anone.
1: Oke, salam balik untuk Pak Zainal.
0: Terus itu aja anone, enggak tekanan, enggak ada catatannya.
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Sampai ke kantor anone.
1: Baik,
0: Jadi jet lag terus di sasaan dibawakan. Pasangan lagu kode untuk anone.
1: Jadi,
0: buat matakan pasiun lah gitu, tolonglah itu ya kamu.
1: Oke, siap.
0: Jadi itu saja anone.
1: Jadi Aldi, terima kasih lah bergabung di Hari Nanko.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Tancak bahana.
1: Demikian ada Aldi. Di belakang Aldi adalah siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, madatua. Di Solo kini atau di...
2: Aku di Solo gini nih.
1: Sedang di Solo di Kampung Jauh ya.
2: Yo, di Galanggang Batuang.
1: Di Galanggang Batuang, bapu kabar kini nih?
2: Kakak balik sehat-sehat nenen. Fotokopian sama nenen.
1: Alhamdulillah, malah tua.
2: Ayo lah lagu lah. Kira.
1: Jadi apa lagu malah tua di Solo kini ko?
2: Papa
1: Cik Dinan Sansai jalanan. Ini Papa Cik Dinan Sansai ini. Ya, ya. Jadi, beko kita dengarkan lagunya.
2: Jadi, kasoluk paman siang dan kuda paman siang anak-anak.
1: Ini, alun juga bisa lebakan.
2: Biko lagu kadang-kadang.
1: Ini, ya.
2: Ini dicapai larangan paman siang dan kuda.
1: Oh betul, iya.
2: Kita nggak macam di DKO di SMP ko,
1: nama. Dari SDMP?
2: SDMP oh SD 07.
1: Oh SD 07. Kalau SDMP kan kalau tidak salah di Mungko Kantor Balai Kota, tenak.
2: Iya. Aku di negara nggak macam.
1: Iya. Jadi mana tu?
2: Aduh kesempatan lah kemarin dan berdua kawan lah nanti aku dibawa rumput batuk banyak anun.
1: Jadi aman tuh.
2: Oke. Salam kesenangan.
1: Iya.
2: Bertemu dan istimewa untuk men kesaleha.
1: Jadi terima kasih salam balik ya.
2: Kanal sesadunya. Kusnyawan Mister PR Raju Alam Maya Isa Yakak Luang.
1: Ya.
2: Pulang Sianturi. Kau dah lama mana dah masuk-masuk.
1: Batu lah.
2: Ani Putra Rinpan Mama Gaul Bekame. Putra Pagara.
1: Okey.
2: Auni Gadis Palala.
1: Ya.
2: Mama Piranca Aduh Pakde Depan Aduh Budiri Aziza Auni Daliar.
1: Oke.
2: Bang Sinai. Wan Chai, Aldi di Jakarta, Jopak Zaya dia, Pak Zainal and the gang. Kapanopa, Monesi di Kumbang, Rita di Manggung.
1: Jadi.
2: Aduncu di Skaradi.
1: Ya.
2: Kairupan, Mambo, Bang Jack, Bang
1: okay.
2: Chai.
1: Ya.
2: Rajender, Siniman Pukuripe, John Al-Amin. Putri Sagu, Rika, Putri Tanjung ada tadi,
1: yeah.
2: Bali, Wan Nikmat, Amak Sikamba, Ides, Bu Marni, Al-Telet,
1: yeah.
2: Pak Zul, Putra Gunung, Gek Talenta, Pak Sungut, Wan Nasar, Maitam, Daus, Putri

0: Subang.
1: Oke.
0: Okay. Rarantau, Linda, Deombilin.
1: Iya.
0: Nah, Elo di Sidungkang, Adisa.
1: Jadi?
0: Ampera Uncu, Marwah, Sarkaridi.
1: Iya.
0: Aroma, Dayang Jagonyo.
1: Nah,
0: itu ya, Nen.
1: Itu saja?
0: Nah, ya, Nen.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: bandar. Demikian ado mada tua di kampung jauh kota Solo di sana pandangnya ya. Lagunya Tapaci Dinan Sansai. Iyalah kalau begitu biko kita dengarkan bersama-sama. Ya, sambil kita menunggu telepon, kita bacakan cik dulu pesanan masuk di WhatsApp. Pesanan pertama ko dari Putra Medan Boda ya, masuk tadi jam 9.05 balik. Apa katanya ko? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen Lamang Tapai. Wan, tolong diputarkan lagunya Minang Soul ya, atau versi Soul gitu ya, Malir yang Tabiang ya. Kalau ndak ada versi Ratu Sikumbang boleh juo. Salamnya untuk sadonyo yang laba gabung ya, nanti Wan ya. Dan salam untuk Aldi beserta kawan-kawan di Mayora Building, Daus di Dobok Batu Sangka, Elok di Silungkang, Mande Ampera Uncu di Koto Tu Panyalayan. Salam sehat untuk sadonyo. Terima kasih Wan Onen, Bana Rancak Bana. Jadi Putra Medan Boda siap diputarkan lagunya Beko ya, Malir yang Tabiang yang Soul Music Version ya. Jadi kita dengarkan ya. Sementara kini ko pukul 10 lebih 33 minit dan sana penengah. Nah, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang lama masuk di Lamang Terapai season kedua ko ya. Lagunya agak panjang-panjang. Lagunan pertama permintaan dari Uncu di Ampera Uncu Kututuo Panyalayan Anak Ayam. Dan untuk Adun Sana Penengah tetap di Bahana FM tentunya. Lamang Tapai sampai jam 2 balik siang jual lagu Minang nan ranca-ranca. Kita dengarkan lagu Lamang Tapai di season K2 kawan.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum Madu, Bana FM Rancak Bana dan sanak pendengar kita masih di Lamang Tatai tentunya. Di season ketiga berikutnya kita akan membaca pasangan-pasangan masuk di WhatsApp sambil menunggu telepon gitu ya. Pasangan berikutnya berasal dari Sepoko. Assalamualaikum Anonen, salam sehat selalu Anonen. Iko dari Evita Ayu Koto. Minta laguan Arantau dan Pajauh. Salam untuk Daus, Aldi, Ampera Uncu, Elok dan yang menangkan Bana Pagi Kawan katanya. Bana FM Rancak Bana. Jadi Evita Ayu Koto, lagunya Rantau dan Pajauh siap untuk diputarkan Beko ya. Dan berikutnya ya. Assalamualaikum Mononen, minta lagu Cikwan judulnya Hilang Baru Terasa. Salam dari Nadia dan Aira di Paninjauan ya. Salam spesial untuk Mononen dan sekeluarga, untuk Memagau, Daal dan sadenyo yang mendengar bahana Wan ya. Terima kasih Wan.

Kemudian ada juga pesan yang masuk dari ayah Denai di Pitalah ya. Assalamualaikum. Minta lagu Cik Wan, lagunya Mangkota Kasan. Salam untuk Kasadonyo, spesial untuk Aldi dan sekeluarga di Jakarta. Ayah Denai di Pitalah ya. Setelah dicek-cek ya, indah ada lagu dan baju dulu Mangkota Kasan. Mungkin ada kata-kata lainnya gitu ya. Tolong dicek benar judul lagunya dulu ya. Karena setelah dicek-cek enggak basuh lagunya do baka tuh. Kalau Nio diganti silakan direvisi judulnya ya. Mudah-mudahan atau kalau lebih lengkapnya ada nama penyanyinya ya.

Barikuinyo ko ada puluh pasan masuk ko dari siapa ko? Nomor teleponnya ampe angko belakangnya 3255 ya. Atas nama Devi namanya ya. Assalamualaikum nonen. Selamat siang. Lamang tapai. Minta lagu Cewa nonen tolong diputarkan lagu dari Mayang Sahira ya. Judulnya Cinto Malaki Dape ya. Salam untuk sadunya pandangan Radio Bahana FM dimanapun berado. Dari Devi di mana kau di Kota Panjang ya. Jadi Devi, beko kita dengarkan lagunya dari Mayang Sahira dan berjudul Cinto Malaki Dape. Okey, baik.

Dan berikutnya ke juara, aduh siapa ko namanya, oh Putra Sinaga Horas Lai. Ayo ada di sana kita alat kita ya, Putra Sinaga ko apa isi pasannya ko. Selamat pagi One Onen dari Putra Sinaga minta lagu Cie, lagunya dari Charles Hutagalung, Usah Denai Dipatenggangkan. Salam untuk dunsana-dunsana yang ada di ranah Minang ya. Salam kompak selalu di acara Lamang Tapai dari Putra Sinaga. Oke, baik. Laiku Putra Sinaga ya. Meminta lagu Usah Denai Dipatenggangkan. Jadi beko kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Di 100,2 Bana FM Rancak Bana di acara Lamang Tapai tentunya.

Beden sana penengah, berikutnya juga ada pasangan masuk di WhatsApp bahana dari sepuku, dari Rahman di Tabu Baraya Paninjauan ya. Assalamualaikum Manonen, request lagu Minang Cewan dari Boy Sandi ya. Judulnya Bunga Cinta di Hati Putih. Salam untuk Leni Ita ya. Di Tabu Baraya juga, dan sadunya pandangnya Bahana FM dimanapun berado katanya. Terima kasih Wanonen, Bahana FM Rancak Bana. Oke okay. Baik, dan pandangnya kita tutup saluran telepon, kita tutup saluran pasan singkit di WhatsApp di acara Lamang Tapainanku. Ala panuah slot lagu nan lah tasadio di Lamang Tapai season ketiga untuk hari kini ko. Dengan berakhirnya lagu Kubikum Aku Salah 10 acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko, tanggal 5 Bali Oktober. Tidak lupa di penghujung acara ko, ambo salam-salami pulu. Dunsana-dunsana nan sedang menggalih di Pasar Padang Panjang, tetap semangat di hari kini ko. Dan juga nan beradu di Pasar Sayu Padang Panjang. Mudah-mudahan banyak hasil bumi Padang Panjang nan diang kuik kabar lain ya. Ditukar menjadi piti tentunya. Barasaki je lah para petani ya, urang-urang paladang nan berado di sekitar Padang Panjang. Bakti puas sepuluh koto ya. Ya, mudah-mudahan di hari nan ko suasana bakabui ko, basuk ko indak melemahkan semangat kita dalam bau sawo dan sanak panangnya. Dan dah lupa pula mengingatkan hari kini ko tanggal 5 balik Oktober, waktu sembahyang luar kita adalah pukul 2 balik lebih 7 minit. Ambo salami jo do Haji Nofri di muda-mudi tekstil. Selamat pagi ya. Selamat pagi, selamat siang lah, siang hari kini ko ha. Ada Yosi Jo di Toko Ratu. Ada Jo Bung Zainal ya di Daan Mogot Jakarta Pusat, dan selalu menangankan Radio Bahana FM. Dan Mogot ke Jakarta Pusat lah batete liwanane mah, dan Mogot tu di Jakarta Barat. Nah, di Jakarta Pusat aduh Pak Haji Anwar ya di Pasar Senen ya. Selamat siang Pak Haji ya, tetap semangat. Aduh pulo putra rantau ya di Medan Sumatera Utara. Tetaplah bergabung di Bahana FM ju, aduh Ibu Dr. Ninyo Mansani di Sydney Australia. Kita akan menangkan lagu-lagu rancak di Lamang Tapai season ketiga untuk hari kini ko. Lagunan pertama permintaan dari Putra Medan Buddha ya, dan ingin menangkan lagu Malereng Tabiang dalam versi soul musik gitu ya. Konyo ha. Akhirnya Wanone dan Batugih mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya di acara Lamang Tapai hari kini ko. Kita basuh balik bisuak di waktu dan frekuensi nan samo tentunya. Jam 9 sampai jam 2 balik bisuak dari Jumat insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakak dan nani bawa saja kali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Siva.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Siva, uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak nyo Siva. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar

0: Blok A Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Wan,
2: iya biasa.
1: Ambo nyobali cincin nah, kaluan yolo. Nah, nambo pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
2: Adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia, bali na rencak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Pilih manca bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca durang baru menyasar kata ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picaya lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
1: yo subananyo tuan
2: iyo dia sayang
1: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimak sampai yo tuan tunjuk alam bu cie
2: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
1: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
6: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama, dana.

Nah ya, aku te pakilat ya aw. Pilih lagi.

0: Ria perutku banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.

0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini.

kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriangnya ancak lo ha. Basio di mah kotek. Yeh, basio kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantai gua.
1: Iya ya, helm Mipit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: iya deh saya.
1: Abang nyoba balik cincin ah. Haluan yolo. Nah nombor pakai kukaiku juga Ari. Jangan pilih na jepit itu wewa.
2: Iya dia Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopitia. Bali na rencak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Pilih mancak Bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Lagi lawan, kasih tu lah kini ya. Capek lah, ingat sampai yo tuan. Tunjuk alambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamar Bali Ami, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan

Setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
0: What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai lagi ya di sore ini, sore spesial bersama kami di Bahan FM yang dipancar luaskan dari Jalan M. Yamin SH nomor 4 Padang Panjang. Iya, bersama saya di sini di edisi siar kita pada hari ini, hari Rabu ya. Oke, hari Rabu. Hari Kamis 15 Oktober 2026 ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kami udah hadir lagi ya, menemani dari jam 16 sampai jam 18 nanti di acara sore spesial bersama orang Bahana ya. Oke, ya selamat sore buat Vidya Aura. Iya, Vidya Aura. Ya, selamat sore. Ya, yang dengerin kita juga di Indonesia Streaming Bahana FM Padang Panjang, dan juga yang lagi live TikTok kita ada Sandra ya. Ya, silakan bergabung juga di live TikTok kita. Iya. Dan sore ini Sobat Bahana, di tengah langit yang meredup karena kabut asap sore ini, ingatlah bahwa setiap helai nafas yang bertahan adalah bukti dari ketangguhanmu. Oke, dari ketangguhan kita ya. Kabut asap mungkin bisa menyembunyikan sinar matahari dan membatasi jarak pandang kita, tetapi ia tidak akan pernah bisa memadamkan api dan semangat impian dan tekad di dalam hati kita. Ya, sore ini mari kita menang tanpa harus menantang bahaya ya Sobat Bahana ya. Menjaga diri dengan tetap memakai masker, membatasi aktivitas di luar rumah adalah bentuk perjuangan yang bijak. Nah, kita tidak sedang menyerah pada keadaan, kita hanya sedang bersiap-siap untuk melangkah lebih jauh saat langit kembali membiru. Iya, selamat sore buat Ude Fernando, untuk Malika juga ya. Udang Patris ya 237. Ya, selamat sore Patris ya. Teman lama kita ini. Satu alumni ya. Oke, ilmu praktis ya, selamat sore. Dan di sore ini kita ada informasi juga nih buat Sobat Bahana ya. Ada informasi unik ya yang akan kita hadirkan. Oke. Tapi sebelum ke info unik nih, kita mau share juga nih ya informasi sore ini. Oke, mana dia? Ya, diawali dengan informasi pertama ini, pada 15 Oktober terdapat beberapa peristiwa unik dan menarik yang menjadi perbincangan, mulai dari fenomena antariksa hingga kejadian viral di medsos ya. Fenomena langit sore Space Jellyfish di AS, warga di beberapa wilayah Amerika Serikat dihebohkan dengan penampakan cahaya unik berbentuk gumpalan ubur-ubur ya. Oke. Nah, di gumpalan yang berbentuk ubur-ubur ini, raksasa di langit malam. Nah, fenomena yang dijuluki Space Jellyfish ini terjadi akibat akibat pantulan sinar matahari pada gas buang roket Falcon 9 VX yang meluncur dari Cape Carnaval menuju ISS ya. Oke. Ya, selamat sore. Kabur lagi ya buat mbaknya. Ya sorry deh. Lagi siaran ya. Oke. Ya, terus ada lagi viral tenaga buat mendidih di Palangkaraya. Ini sebuah fenomena aneh terekam kamera saat melakukan pemadam kebakaran hutan dan lahan kartuhula ya, ketika disiram. Nah, ini permukaan tanah gambut tersebut mendadak mendidih dan mengeluarkan uap panas yang sangat pekat. Hal ini terjadi karena bara api kartuhula yang masih menyala di lapisan terdalam tanah gambut ya. Jadi memang di dalam sekali ya. Oke, di dalam paling bawah ini juga ada api, bara api ya Sobat Bahana ya. Oke. Nah, informasi selanjutnya ini ada melintasnya dua asteroid kecil dekat bumi, NASA ya. Ini memantau pergerakan dua asteroid kecil berukuran seukuran bus ya,
yang melintas melewati orbit bumi. Meski disebut melintas dekat, para ilmuwan mengkonfirmasi bahwa jarak sangat aman dan momen ini dimanfaatkan oleh astronom untuk melakukan pengamatan fisik radar antariksa. Nah, terus ada lagi informasi unik ya, Hari Pemanah Nasional. Nah, ini National Growth Day. Secara global, hari ini juga bertepatan dengan perayaan unik terinspirasi dari karakter ikonik Oscar Zekrud dari serial anak-anak Sesame Street ya. Peringatan unik ini mengajak orang-orang untuk mengekspresikan rasa kesal atau cemberut ya mereka sejenak tanpa rasa bersalah. Nah, ini Hari Marah Nasional, ada-ada aja ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya, tentunya masih di Bahana FM. Ya, selamat sore nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya. Ya, kita nikmati lagu-lagu yang masih kita siapkan buat teman-teman semuanya yang lagi online juga ya. Terus juga dari pecinta Dewa 19 ya, featuring Ari Lasso, ada satu di sore ini. Oke, selamat sore buat semuanya.

Iya, barusan kita dengerin ya, ada Fabio Acer. Nah, nama Fabio Acer ini nama aslinya Fabio Fukrer Towoliu ya. Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Kota Mobagu, Sulawesi Utara, yang terkenal sebagai salah satu ikon musik pop balada romantis di Indonesia. Nah, ia lahir pada 2 Oktober 1993. Saat ini ia berusia 33 tahun ya. Fabio meraih popularitas masif lewat lagu-lagu bertema patah hati dan perjuangan cinta yang menyentuh hati para pendengarnya. Oke, ya buat yang masih jomblo pasti seneng lah ya, cowok-cowok keren gitu. Nah, perjalanan karir, kisah inspiratif sebelum sukses di industri musik internasional, Fabio melewati perjalanan hidup yang penuh liku ya. Sejak usia kecil, ia tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah dan sempat membantu ibunya bertahan hidup dengan berjualan gorengan. Nah, ketertarikannya pada musik membuatnya sering mengikuti berbagai audisi pencarian bakat besar di Indonesia ya, seperti Indonesian Idol, The Voice Indonesia, Rising Star, hingga X Factor Indonesia 2021. Meski kerap mengalami kegagalan dan tereliminasi sebelum babak final, Fabio tidak menyerah. Ia memilih jalur independen dan langsung terjun ke dapur rekaman. Wow, cukup laris manis lah ya, sempat bahana ya. Oke, ya selamat sore ini buat Alfriandi Rusyanti ya. Ya, Nonem selamat sore, makasih like-nya. Iya, selamat sore ya. Ya, selamat sore nih. Oh, yang udah ngasih like ke kita, Nonem. Ya, selamat sore. Oke. Nah, Sobat Bahana, kita pengen lagi menginfokan ini situasi cuaca ya. Nah, masih di tentang Fabio Acer ya Sobat Bahana. Lagu-lagu terobosan terbesarnya ada Bertahan Terluka 2022 ya, terus pendatang baru terbaik ya mendapatkan, terus ada Rumah Singgah 2022 juga mengukuhkan posisinya sebagai lagu pencetak lagu hits dengan meraih ratusan juta penayangan di platform streaming digital ya. Album dan karya lain Fabio telah meliris album mini ya, Acer 2023, bertajuk Everlies. Beberapa hits populernya Tanpa Rasa, Bersalah, Berharap Kau Kembali, dan Aku Berjanji ya. Nah, kabar dan TV terbaru ini rilis kolaboratif ya. Oke, selamat sore buat Warungku. Ya, Warungmu mana? Rilis kolaborasi single terbaru pada awal ini, Fabio digandeng oleh musisi senior Tohpati dan ia merilis ulang lagu ikon Cinta Kita. Ia juga meluncurkan lagu baru Nikmati Sakitnya. Dan konser solo internasional, Fabio dijadwalkan menggelar konser solo bertajuk Fabio.

Bio Asar The Romantic Life in Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2006 mendatang ya. Penampilan festival pada bulan Oktober ini ia dikonfirmasi menjadi salah satu pengisi acara utama dalam perhelatan baru Expo 2006 ya. Expo 2006 di Kalimantan Timur bersama grup band The Rain ya. Tapi apakah terlaksana apa enggak ya? Karena kabut asap juga ya. Oke, ya mungkin aja ya ada kabar terbaru lagi lainnya. Ya. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita lanjut lagi nanti dengan informasi-informasi yang akan kita hadirkan di sore spesial bersama orang Bahana. Ya, kita punya Feby Putri, ada Liar Angin di sore ini.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?

0: dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi

Produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan non Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu-lagu spesial Obie ya. Sore spesial bersama orang Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang sore bersama kami di 100,8 FM. Dan untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 10 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap konsen di sini, di saluran kesayangan kamu ya. Jelang maghrib nanti ada Welcome to Neck juga jam 18.30. Dan dilanjutkan nanti ada Marapalam ya, dari jam 19 sampai jam 21 di malam ini. Oke, tetap stay tune buat Sobat Bahana di 100.2 Bahana FM ya. Dan Sobat Bahana, kita jelang malam bersama kami di 100,2 Bahana FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya Espropolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, Espropolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang Espropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Espropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Espropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Espropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Espropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Espropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Espropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan. Hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Espropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Espropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Espropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

teman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: us on the radio.
1: Wan, kayo lamang tapay.
2: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
1: Apolo lah itu.
2: Ah, nan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
1: Di radio bahan aja.
2: Tentu lah iyo nyo.
3: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
2: Kita telepon saya langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
1: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahan FM Padang Panjang.

0: 103,2 Bone FM. Selamat malam di sana penanya. Alhamdulillah bersama kita balik di Marang Palam ya, minta lagu Minang malam-malam ya. Ah, ialah di sana penanya ya. Seperti biasa di sana dari pukul 9 balik sampai pukul 21 ya. Kita hadir di Marang Palam dari pukul 9 malam sampai pukul 21, dan di belakang lah adunan menunggu kita ya, pembuka pintu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Kamik Mani.
0: Iyo, Aziza Kamik Mani pula. Apa kabarnya ke?
1: Yang kebatang-kebatang juga baru ni.
0: Alhamdulillah. Laisa mau jangan.
1: Kalau kayaknya kalau malam pula semangat lah makan malam ni kayak tu dah.
0: Alhamdulillah lah, alah siap.
1: Waktunya mah lagu lah Uni.
0: Iyo, apa lagu gitu ke?
1: Uni.
0: Hah?
1: Nyanyi yo Fong Zana, Basarah Kagari Tangan.
0: Basarah Kagari Tangan ya.
1: Salamnya untuk Uni yang lagi betul.

0: Semalam kau semoga sehat selalu semua keluarga.
1: Iya.
0: Selamat guys.
1: Iya.
0: Aduh tok wan-wane sama Uma.
1: Iya,
0: heeh. Dua yang lagi kuliah di Batu Sangka.
1: Iya, heeh.
0: Yo guys Uban.
1: Iya.
0: Adanya Mak Tatua di Solo.
1: Heeh.
0: Adanya Abak Putra Arifan.
1: Iya.
0: Yo ada Mama Gaul.
1: Heeh.
0: Ada Mak Ampera Uncu,
1: iya.
0: Ada Kak Ika, ada Anissa sama Kak Putri Sago,
1: mm-hmm.
0: Ada Bunda Daliar,
1: iya.
0: Ada El sama Udara Jolan juga adik-adiknya, selanjutnya juga keluarga besarnya guys.
1: Iya, jadi
0: ada Kak Ikin sama Kak Tri, pada gitu nih, udah banyak lo kakak mau di belakang kayak ini.
1: Jadi
0: ada selanjutnya untuk Mak Ampera Uncu sama kayak Upan ini.
1: Ah, jadi Aziza, apa tadi masyarakat di tangan ya Aziza?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aziza, tunggu. Masyarakat di tangan tadi lagunya.
0: Iya nih.
1: Hosana ya. Yuk, sama-sama Aziza. Makasih lah baga puang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Ayolah, bisa dak pandang ya dari Azizah ya, lagi pula bergabung bersama kita di malam nangko ya. Minta lagu Basarah Kagari Tangan. Nah, iyalah. Gari. Mana pula? Basarah. Kok nanda emaknya mencogok-cogok ke? Halo, assalamualaikum. Namanya? Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, ama mbak akabai.
0: Kalau baba, alhamdulillah sehat, selehat,
1: apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lah pulang.
0: Lah
1: ada
0: jam berapa
1: di rumah? Kita
0: cepet
1: lagi
0: ke rumah.
1: Oh iya,
0: tanggal. Terus lagi
1: cewek leha. Jadi apa lagu makin ni kok?
0: Oh, terleha kalau lagu
1: buahnya. Apa lagu buah tu?
0: Buahnya. Ketua majak ke batu pula.
1: Amai. Apa mah?
0: Ketua majak ke batu.
1: Tasorong majak ke batu.
0: Dari Bukintang.
1: Jadi santai. Kita sorong bajak ke batu. Jadi salam-salamlah dulu.
0: Salam pertama untuk Salehah yang sudah dulu semoga tak terlalu. Untuk Aziza Sataku, Jamaikam.
1: Iya,
0: Babang gua lagi sibuk-sibuk ya.
1: Iya, Babang ato, Babang viral.
0: Babang Bau.
1: Iya, Waalaikumsalam, Mbak Ambo, Mbak Aka Banyo, malam ko.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iyalah. Berduit ni mana pon ya.
2: Mungkin malam tu.
1: Gak.
2: Gila yo, kedua yang gak gana yo.
1: Adi.
2: Gue sayang.
1: Gue yang sayang. Jadi ambu, gue yang sayang ya. Jadi, salam dulu.
2: Salam kakak, salam yang gak dia kenapa dan segala lupanya umur mereka kiri keluarga. Ayo, salam sama kamu deh. Bertaguh kan kalau mampu lagi nama itu kan menang aja kompak saya dong lah nyonya dulu nol satu lah
1: iya jadi terima kasih
2: banyak banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: rancak kuah makasih banyak bang Gawu.
1: Iyalah berduit dimana pun malam kau ya. Iyalah.
0: Hai. Salam lah untuk TL nama Yuri nama Ali.
1: Yo.
0: Hai Ujan, Wadatu, Neatar, Kitago, Kitiba.
1: Yo. Solat anu ni.
0: Untuk kesalahan dulu, solat selesai. Masuklah kawan belakang ini selesai.
1: Jadi.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun FM.
0: Lancar.
1: Ah, yalah, terima kasih banyak ya untuk Amai Gaul bersama Ma Ambo tadi ya, lah ikut Pulau Begabuang ya. Maha pujaja ulah pasan tak sampai, sawah indak bapa matang. Masalah kagak ditanggap ya. Ayolah di sana kita terima pendapat selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayolah, bagai uban ya.
3: Alhamdulillah, lai sehat.
1: Alhamdulillah,
3: atuh banyak, bagawa.
1: Mbak Alay.
3: Nah, maka banyak kata lihat keluarga lai sehat, sehat tuh.
1: Alhamdulillah, gai. Alhamdulillah sehat, gai sehat.
3: Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah, wasyukur.
1: Iya.
3: Bahkan tak lagu lagi dulu kat Kaleha.
1: Jadi apa lagunya kini ko?
3: Oh, anakmu juga menangis lalang di gurun. Dia berutam kalau tak salah.
1: Menangis lalang di gurun.
3: Nah, iyo. Salam lagi kat Kaleha yo.
1: Jadi.
3: Salam pertama untuk Kaleha, umur panjang rasa cemurah kata saya tu yang disitu-situkan dijauhkan dari segala bahaya sekeluarga anaknya. Tak sudah itu terima kasih salamnya Mama Gaul Azizah Ambu. Kalau sudah itu Bang A. Tapi berhasil barika dibusur Mahita Maju Munur di Tumbang Mahita di Manggung di Putri Kanjuang di Pariaman. Sudah itu 1PG, 1PA, 1JAI, 1KANOPA, 1PRA KANJUANG NO 1PA, Putri Kago, Anissa, Bunda Dahlia. Nah, Ampera Untu, Mak Datu.
1: Jadi
3: Aus, Didebok, Batu Samsa. Nah, sudah itu kakak yang lecek Raju Alam, Wan Mister, Mister Naga, Putra Limau Kacang, Pipin Jotri, tidak lupa.
1: Iya.
3: Nah, sudah itu Batu Dimba, banyak.
1: Iya.
3: Ada salam
1: ilham, Bu Ibu Ilham, ilham ya. Mati itu. Iya.
3: Nah, sudah itu.
1: Kang Dayanti. Iya, Dek.
3: Teristimewa untuk Kak Saleha Azizah di keluarga kecilnya. Mudah-mudahan jadi ini Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Dari segala bahaya wandaknya.
1: Amin. Doa yang sama untuk gaya-gaya.
3: Yo, tamu-tamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Halus pisan teteh.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun ge.
3: Amin.
1: Iyalah. Ya di sana pendanga, selamat malam untuk di sana lagi online pula ya di live TikTok kita. Silakan. Ya selamat malam Gadih Minang, Fatih Ahmad, Cida Yentri. Ya selamat malam ya Bunda Kaila. Kita sedang on air di Marapala, minta lagu Minang malam di Radio Bahana ya di sana ya, atau bisa dengarkan di Indonesia streaming ya. Bahana FM Padang Panjang. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Marapalam mande. Yo, minta lagu malam nak.
1: Jadi, lai sehat malam ko?
0: Nah,
1: lai. Ayolah, apa lagu ko mande?
0: Oh, ane. Lapai
1: orang yang sayangi. Tak teruskan nak dapat. Lapai, apa tu? Bang, kau nak dapet tadi siang?
0: Ada siang minta nak ayam.
1: Oh, nak ayam. Atau lagi, lagi dapet nak ayam tu. Jurnalis, selamat malam. Mereka Caniago, selamat malam. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi, salam-salamnya untuk siako.
0: untuk anak kamu yang saya

0: Iya, terima kasih Mande.
1: Mama Lisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Iya, terima kasih.
1: Kak Al, Adi.
0: Iya, terima kasih.
1: Kita ke Solawe.
0: Iya. Hoi. Iya.
1: Rita, Cahaya.
0: Iya.
1: Baik Iban, Santi, Marwa, Muri,
0: iyo,
1: Putri Tanjung, Dalian, Putri Bungsu, Wanjek,
0: iyo,
1: Putri Sago, Daroma, Mak Datua,
0: iyo,
1: Tanjung nomor
0: Mak Datua, Bapak Kuncu tu mah. Mak Kuncu tu, Mak Datu yang di, Mak, yang di...
1: Yang di Solo, Empat Kualong.
0: Oh, iya. Jadi, kok ada yang menelpon biar dicatat, Mandesa. Ya, iya. Maliza dan
1: Oeng. Tapi Kalala.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Iya.
1: Putra Ipan,
0: iyo jadi,
1: Denny, Ika Tanggung,
0: iyo,
1: Rosa,
0: iyo,
1: Putra Medang Goda, Wan Mister, Leni, Ayah Nadia, Mahitam,
0: iyo, selamat malam Rosi,
1: Putra Padara, hello, orang lazam tak?
0: Iya, Mande.
1: Ayo saja tu orang azan senang.
0: Jadi kita azan jadi. Jadi aman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Panang.
0: Iyalah di sana Panang ya. Dari Mande kita rumah makan uncu di sana ya. Lagi ke Pulau Bagabong di Malam Langko ya. Jadi sana penangan kita dengarkan dulu azan Isya untuk warga Padang Panjang Batu Pos 10 Kota dan sekitarnya ya. Berikut kita balik-balik di acara malam-malam minta lagu Minang malam-malam ya. Selamat menunaikan salat Isya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Kini saatnya kita masuki waktu salat Isya.
3: Salat Isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lunggang baru eh. Apo kakadena di bawah sejo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik

0: Ah, di barang-barang pedan deh, guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
0: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya biasa.
3: Abang nyobalik cincin ah, kalung iolo. Nana mau pakai ku kayak kuju tu hari. Jangan pilih naja piti tu lewat.
4: Adia, malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko piti ya. Bali narancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Pidi mau cak Bali Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca di orang baru menyasar ke toko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picaya lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
3: yo subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: oke lawan kasih itu lah kini ya capek lah dimak tampeknya tuan tunjuk lambo cie
4: kabar lah dulu dia kukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
6: Oh, dear. Bahana.
7: Rancak Bana.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan

0: yang dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
2: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
4: Wakak, wakak, wakak. Bahana.
5: Rancak, bana.

0: 103,2 Ban FM di sana Penanga ya. Masih di mana malam kita di malam Nangko dan masih kita kawanan ya. Ah, Nangko meminta lagu berkirim salam. Ah, bentuknya di belakang lado udah seleb kok ha. Halo, assalamualaikum. Mas suruh ada Alka. Halo.
1: Halo Saleha.
0: Oi, halo.
1: Waalaikumsalam Saleha. Bapak tak capek Saleha. Dua kali leh bunyi tek-tek kedah. Saleha angkit lah mati.

0: 一个王建的，他本来想拍成两片是文章的。Hello，
1: 哟，
0: 那个么子个哪个王建的不是的啊？你的儿子跟北京忙忙的，你的妈妈跟忙忙的，那么多那个帮车来不是的啊？那么多北，那么零，那么多哪？
1: 那么多九啊？
0: 那么多九啊？要把帮车来跟你那几个几个忙忙
1: 的？哎呀，哎来，makan seorang-seorang saja。Makan seorang-seorang, galak sama-sama.
0: Indahnya di Balian seleha gak sabung. Duit tapi orang kaya tak seleha.
1: Cita-cita.
0: Dia bulan Agus 2 juta. Babang seleh pembayar bulan Agus.
1: Iya.
0: PDAM kau mengalah. Kritik salam untuk PDAM kecil. Dandonya berapa 22% tak seleha.
1: 22%
0: salah dandu. Tak seleha gadang banah dan dua. Iya je seleha.
1: Iya. Eh lagu apa kau? Biko mati kau? Lagu apa lagu?
0: Aku tak lagu Cik Seleha rindu sakit jiwa itu
1: salah lihat. Tukarlah lagu. Tukarlah lagu sesekali kau ha rindu sakit jiwa, rindu sakit jiwa. Tapi orang rumah lama dua mak aku sakit jiwa rindu tu.
0: Tapi bini lah badu.
1: Iya, aku sakit juga rindu
0: tapi
1: tu.
0: Mak apa bang selep lah badu. Ada di tukar le selep itu kayak tu ya bos kamu orang menang.
1: Iya kan tahu tu, lagunya lain.
0: Ulang, halo, ulang menunggu-nungguan babang selep. Kau mana telefon sa Sumatera Barat ini?
1: Iya, selamat malam saya. Iya.
0: Benda lagu mana lah? Palai Bada, kutanya seleha.
1: Palai Bada, jadi aman, sesuai itu mah. Palai Bada.
0: Non originalnya seleha ya.
1: Jadi.
0: Kita nado. Palai Bada, Evelyn non nado ya.
1: Dari Eli Kasim, Ratu Sikumbang.
0: Eli Kasim lah, non legendaris seleha.
1: Jadi legendaris. Eli
0: Kasim, Palai Bada itu sebetulnya seleha.
1: Jadi. Salamlah dulu.
0: Almarhumah tapi masih legendaris seleha.
1: Iya.
0: Itu sebetulnya.
1: Iya jadi.
0: Palai Bada Eli Kasim seleha. Seleha. Salam untuk seleha yang cantik yang kami.
1: Ibu Aswanita. Iya. Jadi.
0: Kabui asok kau bah, kau seleha mungkin hari sini yang dijual sampai yang dijumai libur lagi anak sekolah.
1: Iyo, baalai nikmatilah libur tu. Iyo.
0: Iyo, batu anak sekolah sasak mo, ini seleha bah anak sekolah ini seleha ya.
1: Iyo.
0: Halo.
1: Iyo.
0: Alah makan seleha tadi seleha.
1: Oh alah makan wak tadi mah. Oh, tadi makan nampo ai. Oh, dendiang.
0: Oh, dendiang lado hijau, lado merah.
1: Oh, lado merah dah al.
0: Sero
1: bana aku dah ala dendiang tu.
0: Pakai lo pasai lalu ke bentuk mana nampak
1: bentuk lewat ya. Iya betul.
0: Tuanya si putra pagala akacanopa.
1: Mama tiga putra
0: di Bandung seleha ya.
1: Ayo.
0: Akacanopa sedang di Bandung ni sebulan nanti dua bulan dengan tu dah tuanya lepas.
1: Oh acaranya dah.
0: Pelatihannya ke Bandung.
1: Oh iya.
0: Ini dah 2 bulan.
1: Nambah ilmu ya. Icin, iya. Icin. Sampai malam Icin. Icin, salam untuk da'a gece Icin ku.
0: Icin di kacang.
1: Iya, Icin di kacang.
0: Icin dia iya di laman sampai. Ya, kionem tak mau Icin ke menyelam abang selep. Ini dah selamanya Icin di kacang
1: Solo. Iya, bangku nak disalamnya da'a.
0: Tadi dia nomor berapa? Tadi dia nomor 8 tadi dia onen. Jadi dia bukan.
1: Iyalah, iya.
0: 8 kau kalau nomor 7 lah ya.
1: Iyo. Yang penting lain bisa merequest lagu. Iyo.
0: Bahasa leh.
1: Yang penting lain bisa minta lagu. Selamat malam Pisces. Oh, mana nen lai sedang mengopi ngopi. Ayo. Tahu saja dah ya, sedang mengopi ya. Iyo.
0: Dalam rantau orang, aku sedang ramai ke di pasar kuliner. Kau seleha ya?
1: Iyo.
0: Banyak orang menanggap abang Selep pasti lebih ke di pasar kuliner. Sedang ramai kini ke seleha ya?
1: Iyo, sedang ramai benar aku ha.
0: Tunjuk sate nasi goreng. Abu buah kampionnya lemak di kuliner ke seleha ya?
1: Iyo.
0: Asal Bali dulu buah kampion nama berubah. Salam nanti.
1: Gusel, iya. Sampai malam Gusel. Jadi. Rosis Andika sama Istimewa untuk Babang Aal ini. Iyo jadi. Jadi. Yup.
0: Tuanya ibu Rizki seleha, ibu Rizki na nyinyi aja Pak Zul di Pariapan seleha ya.
1: Iyo jadi.
0: Kamu nyinyi aja babang seleb ibu Rizki, ibu Marni itu seleha ya.
1: Iyo.
0: Ado Anissa juga ABC di Tanjung Barula seleha ya.
1: Jadi.
0: Yang buka pintu ketemu tadi seleha.
1: Yang buka pintu tadi Ado Aziza.
0: Azizah nomor 2 ya tadi itu.
1: Amai gaul lemak ambo ge uban rumah makan uncu udah rantau. Oh iya sampai malam udah rantau. Ah lagunya lah diputarkan ya.
0: Halo, udah rantau kan salamnya lo Bang Selek.
1: Elai, lainnya di Medan tuh Horas katanya. Iya, Horas Daal cenya. Iya, Horas Daal cenya.
0: Penggemar Daal gitu.
1: Iya, penggemar Daal yo.
0: Daal aku lagi si kawan Aldi Jakarta Nelly Wiwit Uci Tinggi.
1: Ah, yalah Iwana. Iya.
0: Aku Lisa goreng gina ke seleha ya.
1: Jadi.
0: Untuknya mama pi ancak. Iya,
1: icin aman.
0: Mama pi ancak sama kadang silalik ke di pelalau di kadai di bukui kami. Salah seranya yang seleha.
1: Jadi.
0: Datang ke seleha ya.
1: Jadi.
0: Ada tamu datang ke seleha. Mau coba Pajero Putih ke seleha.
1: Oh, iya. Salam lah untuk Pajero Putih.
0: Iya, ini bapak-bapak telah menelepon. Ini
1: Ya, oh iya, sana ada al tu. Jadi sana ada al tu. Iya, jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyakan. Jadi senapan danga yo. Icin ikut lagu di online ketika. Ya lah Icin, aku diputarkan ya. Isa mangana untuang. Aman. Yang orkestranya Icin. Isa mengana untung ya. Jadi biko diputarkan di. Iyalah jadi untung senang lain dan sedang online ya di TikTok kita boleh ma minta lagu Minang. Langsung diputarkan ya. Salam pulau untuk Gusel gua. Iya Icin biko diputarkan ya. Iyalah di belakangnya dah sama Icin kita terima penelpon selanjutnya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iyo, TL, apa malam ko?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iyalah, malah makan TL?
2: Alah, tadi sore.
1: Alhamdulillah. Hujan tadi di bawah, indah?
2: Indah.
1: Kabut tabah?
2: Kabut tabah, keluar.
1: Iyo, tak boleh keluar rumah lah. Banyak minum air putih TL, jago-jago kesehatan.
2: Lain, singgul ke WC untuk sebentar.
1: Dia banyak minum ya.
2: Dia banyak minum.
1: Iyalah, marah palam wak lai, minta lagu Minang malam-malam.
2: Cilako Jalan Basimpang.
1: Cilako Jalan Basimpang. Salam-salam lah dulu.
2: Assalam numpang sama kawannya dulu tadi nyanyinya tadi.
1: Jadi.
2: Ya. Tak lengkap kayaknya.
1: Jadi.
2: Istimewa Tok Seleha salah.
1: Adilah. Makasih banyak TL.
2: Yo.
1: Tunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah, di sana pandang ya. Selamat malam untuk TL. Iyalah, dan momen kilua. Selamat bergabung. Iyalah, di belakangnya TL di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iyo, marah palam ajo.
3: Marah palam, ajo. malam.
1: Iyo, sehat aja.

0: Alhamdulillah, itu kuendangnya ada.
1: Ah, ya alhamdulillah. Lah makan aja go.
0: Alah,
1: asik guys ada. Ayolah, apa lagu aja gini go?
0: Mato baik lo yang kira.
1: Mato baik lo yang?
0: Iya, permata baik lo yang.
1: Permato baik. Iya lah. Dari yang Hari Parintang atau Elsa Pitaloka?
0: Sudah.
1: Dari sia. Keduanya. Hari Parintang Elsa. Sia, jadi. Hari Parintang Seladi. Iyalah.
0: Ancamana.
1: Sagan lo aja mengece Allah. Santai saja. Salam aja dulu.
0: Allah. Oh, enggak masuk
1: dah. Lumayan lah. Sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja aja baru.
0: Salam lah masuk dari 10 orang tu. Nak ditabung dengan mu, nak dimu dengan sudah.
1: Yo.
0: Salam kompak aja udara.
1: Yo.
0: Terima kasih banyak sudah.
1: Itu saja.
0: Itu saja. Boleh.
1: Jadi. Iyalah jawab kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Iya, rancak Wanda.
1: Ah, iyalah terima kasih aja lah bagabuang ya di mana palam di sana ya. Iyalah di sana pandangan. Iya, selamat malam Jibul. Sampai bergabung ya. Ada Remis ya. Salam-salam kenal yang baru kenal gitu ya. Buat Timan Said Ibu Bu Pat, selamat malam. Ayolah diterima penampuan selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, ulang wabarakatuh.
1: Pak D, mana ku? Mana?
2: Saya aku.
1: Oh, iya Pak D ku. Sama Bude ku. Ya, sehat Bude Pak D. Bude ku. Alah makannya kau malam. Alhamdulillah. Iya. Tingkulah usang malam malam malam kau. Pak D, tingkulah usang. Jadi salamlah dulu Pak D.
2: Siapa lagunya?
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat walafiat ya.
1: Amin. Doa sama untuk Pak D, jemput deku. Tingkulah.
2: Mali.
1: Iya.
2: Maluah. Sih licin.
1: Iya.
2: Mak dah tua macam. Ani kli.
1: Iya.
2: Di Pulalam. Mama Lili.
1: Iya.
2: Ketua Tanjung. Tanjung.
1: Iya.
2: Mama Gaul. Ya, Untu. Masuk Untu.
1: Untu Allah tadi.
2: Allah.
1: Daud. Iya.
2: Kita Bina Aziza. Anissa.
1: Iya.
2: Mas
1: Lebar. Selamat malam.
2: Baik Uban.
1: Iya.
2: Islam.
1: Ermi.
2: Selamat malam. Salam dari Pak Deng.
1: Jadi Pak Deng.
2: Nanti itu dia lah.
1: Iya Pak Deng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah terima kasih untuk Pak D lah bagabung pulau di malam nangko ya. Selamat malam untuk Eva Yanti Hara. Iyalah di sana penanga dari belakangnya Pak D di sana masih ditunggu penelpon yang lain ya. Nangka meminta lagu berkirim salam Vanessa. Manyo ku anak nampak. Manyo ku manyo. Manyo. Halo assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Malam, salihah.
1: Aduh, terkejut saya. Sangku tak ada orangnya dah. Yelah, halo. Aku ha.
3: Yo, sinyal tinggi sangat.
1: Iyo, payah sinyalnya tingkul usang. Sehat Uni, Uniku.

0: Ado tagamang tak tinggal kureta, came di hati di gulung gelombang sayo sakato de ulah cinto indak kabarubah kisah lamo. Kisah lamo tu cie yo. Putui.
1: Nah, ayo nya ke palakmo tu lah. Tekan malu
0: kisah lamo. Dia lah sama alumni bertangga ya.
1: Iyalah.
0: Salam lah dulu untuk siapa lagunya kok. Alumni SMP 2. Salam ay malam. Kau ada salam alumni SMP 2. Yang mana se alumni SMP 2 ada salam dari alumni pulo. Uni gadi palala.
1: Iya ada aku kan alumni SMP sekolah tu mak.
0: Iya lah. Iya. Iya dulu SMP 1 SMP 2 nya nak. 2 tu SMP nya kan. Kini lamanya era SMP 6.
1: Lain tiga dulu saya.
0: SMP 3. Oh SMP 3 ada. Yeah. Oh SMP 3 tu lah ada mojo ya. SMP apa yeah. Lain lah. SMP ampe tapi lah ST dulu ya ST dulu kan. Nah ya. Lah dari zaman Belanda tu mani kisahnya.
1: Iya, tempat tumbas.
0: Iya, Puspa Rahma sampai malam. Iya nih lanjut nih salam-salam muni.
1: Oh, salam pertama untuk saya di Sadam Sige.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Sampai selalu surga.
0: Amin, doa yang sama untuk uniku.
1: Oh, uni nak panjang-panjang dia saleha, pokoknya menangan suara wak berdua dapat salam satunya.
0: Iya, jadi. Kok panjang ndak mau singkek ya. Adilah mana-mana. Iyalah.
1: Bila punya kejadian gua kawan-kawan belakang aturan marah tu nak.
0: Iya.
1: Sampai jadi enam.
0: Kisah lamun. Jadi, tunggu selangku minggu ni.
1: Terima kasih banyak saleha.
0: Sama-sama uni. Makasih lah bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Mantap mana?
0: Iya, terima kasih banyak uni. Iya, Rizky Haraha. Sampai malam Puspa Rahma, sampai malam. Ya, salam kenal ya. Jangan lupa tetap layarnya. Halo, assalamualaikum. Saya. Sudah ses. Puang. Yo, Anissa.
2: Hai, Uni cantik.
0: Yo, Anissaku.
2: Iya, Anissa lehatku. Yang cantik.
0: Alah makan ya, kok.
2: Alah dong.
0: Ya salam ya, dari Mak Itam. Salam dari Mak Itam. Enggak mau putuinya dong.
2: Salam balik Mak Itam.
0: Iya. Halo Mak Itam, selamat malam Mak Itam. Ayolah, apa lagu waktu ini kok?
2: Tanahnya lah jenis baru tuh Mak Itam ya.
0: Iya, nak mau jenisnya. Geliang-geliang gitu. Nak mau. Anissa juga doanya.
2: Alin, terlihat kok gaduh deh.
0: Iya, galak-galak Mak Itam tuh. Puang salam puang. Yalah apa lagu gini ko?
2: Lagu gini ko ni saleh.
0: Iyo, salam sukses. Iyo lagu apa gini ko? Ndak pantun patah.
2: Lagu lama, lagu baru.
0: Di Mado Stok situ kita lagi ya.
2: Oh, di situ ya.
0: Iya, kadang ndak ada yang lama kan. Nah, tetap masuk lah. Apa lagu Nisa?
2: Apa lah ya lama ya.
0: Apa yang lama?
2: Cinta untuk selamanya lah ni.
0: Cinta untuk selamanya.
2: Ya.
0: Cinta. Siapa nyanyinya tu? Cinta untuk selamanya.
2: Kalau tak salah ni Saleha.
0: Oh, Rayola.
2: Oh, Rayola.
0: Rayola dong, Van Randa Putra.
2: Rayola
0: ya lah. Rela, berduetnya, berduetnya.
2: Berduetnya ya, Jo Daniel Metro.
0: Iya, kayaknya baru itu nak.
2: Aku selalu berwarna.
0: Jadi

0: Salam-salamlah dulu untuk si lagunya.
1: Salam Tony Saleha, semoga sehat selalu.
0: Amin, dan yang sama untuk Anissa, sama
1: semoga
0: yang Ben.
1: Selalu kami Aniku yang cantik nih ha.
0: Kumbang. Iyo. Untuk adik awak yang cantik pula.
1: Untuknya kon onen.
0: Jadi, ha.
1: Terus kan adanya.
0: Jadi, untuk Syalai.
1: Kak Aziza.
0: Iyo.
1: Aku di Sago. Untuknya negatif Palala.
0: Jadi.
1: Mak Ambo. Teman Anissa yang lagi monitor dari Malalo.
0: Jadi.
1: Ada dari Uban. Daal.
0: Iyo.
1: Untuknya Ajo Monis Kumbang.
0: Jadi.
1: Ada pandangan dapat salam dari Anissa. Ayo ni Saleha.
0: Jadi. Iyalah.
1: Thank you, Nika Mek, cantik manis.
0: You are welcome, Dedek Manis, cantik. Kami mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Misalnya imut mana?
0: Kamu juga. Ayolah, terima kasih banyak untuk Anissa yang ada di Bitalah ya, kalau salah ya. Ayolah. Ila di sana panah, ku ada chat lain ku ha. Waktu tu cara kita lah nak. Waktu putaran lagu lah, romain banyak tu. Patang banyak nak talai ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Saleha.
0: Iyo, dari siaku.
2: Dari unit TV Tanjung di Pariaman.
0: Pariaman, oh iya terangah malam ku ini ya.
2: Oh lah, iya ancak suara malam ku.
0: Ancak suara malam ku, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Lahir ancak cak sinyalnya.
2: Lahir, yang lah lahir ancak aja.
0: Oh iya. Ya.
2: Yang Lesia. Semuanya mah.
0: Iyo, Putri Tanjung ini ya.
2: Iya, Putri Tanjung di Pariaman. Pariaman Utara.
0: Iya. Nah, siap-siap sini kan?
2: Alhamdulillah, tapi gak batuk kan, Nek.
0: Iya.
2: Kan?
0: Iya, banyak minum ayah-ayah, Nek, Nek.
2: Iya. Bagaimana lawak, Saleha?
0: Bagaimana ya malam, kok? Apa judulnya?
2: Laborless.
0: Apa judulnya?
2: Mangana Untuang.
0: Mangana Untuang.
2: Iya, Laborless.
0: Laples ya. Yeah. Jadi salam lah dulu nih untuk siapa?
2: Manumpang dia salam Putri Tanjung sama Pak D tadi. Ala cukup di nyo satu itu.
0: Jadi.
2: Nah, ajo al bekoto anda di sapu eko.
0: Iya.
2: Eko.
0: Iya, sombongnya aja ya.
2: Sombong je, bako batu.
0: Iya. Iya.
2: Ah, dan si cep Mama Gaul. Mama Gaul lalu siapnya kerajo kini kalau di rumah ni.
0: Iya, lah di rumah tadi katanya.
2: Mak santai Mama Gaul.
0: Iyo.
2: Alah, begini selia beli ada ke orang masuk.
0: Jadi. Iyalah.
2: Alam numpang dia selam umi semua pandi. Tadi lah cuci ke pandi.
0: Jadi. Iyalah.
2: Alam numpang menumpang dapat terus ada mesam sini cari. Iyalah ada ke.
0: Jadi. Iyalah.
2: Terima kasih selia.
0: Iyo, sama-sama Uni. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak benar, terangga ke Pariaman.
0: Iyo, alhamdulillah, lebar asyiknya ya, lampir terangga ini ya. Iyalah di sana pandangnya ya, dari Uncu di Pariaman Utara kata di sana ya. Iyalah di sana pandangnya itu penelpon terakhir kita di malam Nangko ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana Laba Gabuang di malam Nangko ya. Insya Allah kita basobok balik. Ali, Selasa pakan dimuko sama hari Kamis di sana ya. Deju cek lai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saleha.
0: Iyo, dari Sia Iko.
3: Ayo, dari Sia Iko.
0: Mana untung? Dari Sia.
3: Dari Unipina, Saleha.
0: Oh, Unipina. Iyalah. Baah kabar Unipina malam kok.
3: Alhamdulillah sehat,
0: sehat banyak. Unipina pantang di Busur ya, di mana?
3: Bang Sreya.
0: Di mana Unipina? Di Busur, Kik Surungan.
3: Di Pariaman.
0: Di Pariaman.
3: Iya. Tepat lah selain Unipina mah.
0: Iya, ha.

0: Oh iya pariaman ya. Jadi. Ayolah, apa lagu ni kini ko?
1: Lagunya ayo. Itulah Soleha. Bela teman-teman lah Soleha.
0: Apa?
1: Bela teman-teman dan minang dah.
0: Rilakan nanti makan. Iya. Rilakan.
1: Oke.
0: Nanti makan. Jadi. Iyalah. Salam-salam launi untuk si lagunya.
1: Selamat pertama sekali buat Reha. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Doain iya, sama untuk ini.
1: Selamat tugas.
0: Iya.
1: Dan terus ada kru-kru bana. Dimana pun berada kampus terkecuali. Bukan bahananya. Tadi saya nak masuk dari kelaman ke Reha.
0: Oh, ini Putri Tanjuang.
1: Ya, untuk Putri Tanjung tuh, salam kenal tuh.
0: Iya.
1: Untuk mama kau tuh, pencong ini kilo masuk ini Sreha.
0: Amai kau lah, Allah.
1: Allah ya tuh ini mama kau, selamat malam, selamat sehat.
0: Iya.
1: Semuanya warga.
0: Amai bis, selamat malam. Iya. Iya. Nani, selamat malam. Jadi.
1: Oke, kisah lagi Soleha. Salamnya berbicu kami juga Soleha ya.
0: Jadi.
1: Oke, makasih Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di Pariaman, Uni.
1: Oke, Soleha.
0: Yalah, terima kasih lah Baga Buang ya.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bani FM.
1: Terima kasih banyak.
0: Iyalah, terima kasih banyak. Dari Pariaman yang di sana ya. Iyalah, Lembaga Bomplo bersama Univina ya. Yang di sana penanga sampai di Siko Pulau Ambo Saleha mengandung di sana diserangkan lagu-lagu di mana palam ya. Terima kasih banyak untuk Nala Bagabuang di Malam Nangko. Rilakan dan termakan lagu terakhir ya. Iyalah, kita putarkan, kita sewai cik-cik di sana ya. Aduh, tadi terima kasih banyak untuk Azizah ya, amai gaul mak ambo gay uban rumah makan uncu dah rantau icin isak mangan untung beko sontalai dah icinnya TL ajo mundir si kumbang Permato baikek loyang Pak D tengkulak usang kisah lamo ya Anissa cinta untuk selamanya Putri Tanjuang di Piaman Juo mangan untung Unipina di Pariaman dilakan nanta makan ayalah. Kita pamit dulu di ajaran langku di sana. Terima kasih banyak atas atensinya ya. Setelah aku abeko dari jam 21 sampai jam 23. Ada Pak Praja dan kemangawanan di sana di acara selanjutnya ya. Yalah, kita dengarkan dulu. Ada Palai Bada tadi ya permintaan. Iya, siapa tadi kok. Yalah, ada Daal. Yalah, sampai malam di sana Panangan. Tetap konsen di Siko di 100,2 Ban FM, Rancak Banang.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya

tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piringnya encak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
3: Wahana
4: rancak bana.

0: Aduh, stick asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Aduh, bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pangandaran Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.